0: adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
3: Waduh. Oke.
2: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
3: Itu organisasi seperti apa tadi?
2: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
3: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya? Maksudnya di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
2: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
3: belum ada
2: kita
3: ya?
2: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.

ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Pernikahan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan ini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah? Atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
6: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
5: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
6: Iya.
5: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
6: benar sekali.
5: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi bukan dengan cara hanya berharap terus.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Bro, lagi ngapain? Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
6: Emangnya survival kit penting?
7: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih apa yang jadi harapan kedepannya?
10: Ya semoga penjualan makin laris lah.
9: Oke.
10: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
9: Oke. Ini sambal cumi Mama
10: Rania.
9: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
10: Kalau untuk pembuat
9: produknya nih.
10: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
9: Iya, betul.
10: Mungkin sekitar setahunan lah.
9: Setahunan ya.
10: Iya.
9: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
10: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Teman terbaik.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Karena langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul banget.
2: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
3: Sudut pandang. Kamu kasar banget.
2: Sudut pandang. Lucu ya.
4: Kalau dilihat dari kacamata ya.
2: Yes.
4: Kacamata.
2: Bukan ya. Afgan ya?
4: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
2: Akademik
4: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi bahas-bahas soal budaya, ya, kemudian juga pariwisata, ya, dari desa ke dunia, pesona budaya dan juga pariwisata Indonesia. Wow, ini yang perlu kita banggakan, ya, dan kadang-kadang menjadi rujukan di akhir pekan dan juga pas weekend-weekend seperti ini, ya. Indonesia pasti bukan cuma soal Jawa, Kalimantan, ya kan, Papua, ya, terus apa lagi, Bali, ya kan, kemudian Jakarta, ya. Kekuatan utama pariwisata justru lahir dari desa-desa wisata yang tersebar di Sabah sampai Merauke, ya, termasuk potensi luar biasa yang ada di Sulawesi Tengah, gitu, ya. Jadi kalau dari data sendiri, mungkin Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, pengembangan desa wisata itu berbasis komunitas atau community based tourism, memang sudah terbukti efektif, gitu, ya, untuk meningkatkan ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian adat budaya setempat. Jadi kita tuh akan lebih membahas bagaimana karyawan lokal desa bisa menembus pasar internasional. Mungkin kamu punya rujukan juga ataupun juga pengalaman, yuk silakan bisa di share juga. Tapi kalau kita ngebahas itu, ya pasti ada strategi dong, ya, pemberdayaan ekonomi lokal, gitu, ya, yang kita apresiasi juga. Juga berdasarkan konsep community based tourism, masyarakat desa itu bukan sekedar penonton sih, jadi kayak mengelainkan sebab pengelola, ya, pola utama. Ini rujukan dari teman-teman yang menjadi komunitas penggerak di desa-desa sekitar, gitu, ya, seperti di Kabupaten Sigi. Kita udah banyak ngobrol juga, ya, tentang bagaimana memaksimalkan SDM lokal atau desa, gitu, untuk pengembangan tempat wisata, bahkan juga menjadi motor penggerak roda perekonomian di desa, gitu, ya. Jadi apa yang mesti harus dilakukan? Jadi ketika juga wait ya. Saya kehabisan sesuatu, teman berdua. Jadi masyarakat desa itu bukan sekedar penonton sih, jadi melainkan pengelola utama. Jadi ketika wisatawan berkunjung ke desa adat, begitu, ya, ekonomi pasti akan berputar langsung di warga. Apalagi warga yang punya homestay, gitu kan, kuliner tradisional hingga pemandu wisata lokal. Nah, itu misalkan kalau di Mandalika kemarin, gitu kan, teman berdua, udah pasti homestay itu sangat laku keras karena banyak yang orang yang berkunjung untuk menyaksikan putaran awal, gitu, ya, lintasan MotoGP, ya, di Indonesia, ya kan, di Mandalika. Kemudian juga transportasi digital dan media sosial. Ini pasti akan jadi kunci sukses juga untuk

bisa menembus mancanegara dengan menggunakan digitalisasi. Jadi promosi visual ya, kayak di TikTok gitu kan, konten kreator ya, terus juga Instagram, YouTube, itu membuat wisatawan asing itu bisa melihat indahnya desa penglipuran di Bali misalkan, kemudian juga desa Wairebo di NTT, hingga potensi pariwisata pesisir dan juga dataran tinggi di Sulawesi Tengah, teman berdua. Itu dia. Tapi ada prinsipnya juga, prinsip pariwisata berkelanjutan ya, pastinya sustainable tourism. Jadi menurut UN tourism atau UN WTO ya, tren wisatawan global saat itu bergeser dari mass tourism ya ke ecotourism ya, dan juga cultural immersion. Jadi wisatawan mencari pengalaman nyata gitu ya, terus menyawa ya, terus juga memanen, mempelajari kearifan lokal desa secara langsung gitu. Jadi ada intensitas yang dilakukan secara langsung gitu ya, bukan hanya sekedar datang kemudian ngelihat wah pemandangannya bagus ya, kemudian apalagi ya, mungkin ya masyarakat, aktivitas masyarakatnya seperti itu, seperti ini gitu kan, tapi menyelami secara langsung gitu ya, bagaimana misalkan ada dari segi batik gitu ya, jadi kayak belajar membatik, terus juga kuliner, ikut terlibat langsung barengan sama kokinya ya kan? Terus bagaimana memproduksi UMKM hingga tahap pendistribusian hingga penjualan. Itu jadi seperti itu, ada pernak-pernik juga. Itu kan menjadi satu hal yang menarik begitu ya, ketika kita mengunjungi tempat-tempat wisata, dan kadang-kadang kita harus bawa sesuatu agar kita bisa mengingat kembali kalau saya pernah kesini dan mencoba dan juga menikmati ya, makanan atau khas kuliner, kemudian menggunakan pakaian adat dan sebagainya. Banyak sih yang bisa diceritakan, makanya tadi SDM lokal ya, desa itu harus dioptimalkan sebaik mungkin. Nah, kamu bisa share juga teman berdua apa komen kamu, dan kita bakal tungguin sampai nanti di jam 10. Oke, untuk pagi hari ini, happy weekend.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus. Supaya kamu gak overeating, kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
6: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya. Kan biasanya lari ke situ gitu ya.
5: Ya, ke mental health-nya. Ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu, jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin, ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh jangan gitu ya, sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
6: cari
5: ya dimana? Cari di mana. Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Sigma Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, hampir selesai waktu aku barengan sama kamu pagi hari ini. Ya, sampai nanti di jam 11. Tapi talk di Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi hari ini udah kelar ya. Ini hampir beberapa menit lagi sampai di pukul 10. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang barusan stay tune juga. Pokoknya terus enjoy barengan sama kita. Oke. Okay. Terus lagi nanti kamu bisa dengerin single-single favorit kamu melalui via WhatsApp, silakan request aja sampai nanti di jam 9. Di jam 11.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
4: Benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkaji dan uji coba tepung singkong mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan atau kahutla. Badan BRIN, Arief Setia, juga menyebutkan secara teori tepung singkong dapat dimanfaatkan untuk peranganan kahutla. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo dalam rakor peranganan karhutla terkait dengan singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan kebakaran hutan. Rumah Sakit Bayangkara Anton Sejarwo Pontianak, Kalimantan Barat mencatat peningkat kasus pneumonia hingga 20%. Peningkatan kasus ini juga sering seiring dengan memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut juga menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Demikian disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo di Pontianak, Kombes Polisi RK Joseph Ginting. Ya, senada dengan pernyataan tersebut juga dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo juga mengatakan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan. Kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Menurutnya kelompok rentan terutama anak-anak dan lansia lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia pun juga menjelaskan gejala awal akibat paparan asap antara lain batuk dan juga bersin. Suasana meriah terlihat di sekitar garis finis berdekaran 2026 di tanggal 29 Agustus pagi hari peserta berdatangan setelah menyelesaikan rute lari sejauh 8 km di kawasan pusat Jakarta. Dan pertahuan RRI juga peserta tiba secara bertahap dengan menggunakan jersey merah putih khas berdekaran. Sejumlah peserta juga tampil menggunakan kostum unik bernuansa budaya dan juga semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdekaran 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ajang ini juga mengusung semangat olahraga sekaligus mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan melalui kegiatan bersama. Demikian informasi Info Pro 2, Vega Portugis, selamat siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

150 di FM, teman terbaik kamu ya. Pengen pendekatan dengan lagu yang paling hits ya di minggu-minggu ini ya teman berdua, silahkan kamu bisa share. Kita punya waktu sampai nanti di jam 11 untuk beberapa playlist kamu ya.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya

kedua, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Yeah. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interview-nya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi?
2: Iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
1: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering banding-bandingkan sosial media, editing, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang gitu, jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
6: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
7: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
5: Okay.
7: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Oke. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interview-nya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi?
2: Iya, untuk remaja.
1: Oke, provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih, Nia?
7: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak. 15,
6: 15 iya, sampai 15 dengan
7: sampai 17, Kak.
6: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
7: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
6: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
7: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
6: Grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
7: Iya, dari NTT.
6: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
7: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
6: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
7: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
7: Ya, apa tuh? Hambatan apa tuh?
8: Waktu-waktu sih.
6: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
6: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
4: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
5: Jangan dong. Nanti kita bayar.
6: Ini first time kayak ini.
5: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
4: Oke,
5: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
4: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
6: Ya, pasti lebih pro Kalia dong.
4: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
5: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Iya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
6: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
5: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
7: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
5: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
8: Aku mau jadi HP.
5: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
8: Ada.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk.
2: Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Melia di Santai Siang. Dan teman Pro 2 siang hari paling enak emang ditemenin sama makanan yang bikin kenyang ya, tapi tetap nyaman di perut. Apalagi kalau aktivitas masih panjang sampai sore. Nah, teman Pro 2, pilihan makanan untuk siang hari ternyata perlu juga diperhatikan ya. Jangan sampai baru makan siang nih, bukannya makin semangat malah ngantuk dan juga lemas ya. Kalau sudah masuk jam makan siang seperti pukul 12 ini teman Pro 2, tubuh kita itu membutuhkan asupan yang cukup untuk mengembalikan energi. Nasi dengan lauk yang berprotein seperti ayam, ikan, telur, atau tahu dan tempe bisa menjadi pilihan sederhana nih teman Pro 2. Tambahan sayur supaya kebutuhan serat dan vitamin tetap terpenuhi. Kalau mau yang praktis nih, bisa juga pilih nasi campur dengan porsi yang seimbang, karbohidrat secukupnya, lauk berprotein, dan sayuran. Jadi makan siang itu bukan sekedar yang penting kenyang ya, tetapi juga bagaimana makanan tersebut bisa membantu kita tetap produktif sampai sore.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi bukan untuk selfie-selfie ya.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Aduh, udah galau aja nih lagu pembuka kita ya. Padahal ini masih di segmen olahraga teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Ferrari menyiapkan mesin baru dan sejumlah pembaruan aerodinamika untuk menghadapi Formula One Grand Prix Italia di Monza. Pabrikan Italia itu berharap peningkatan performa tersebut dapat membantu mengejar ketertinggalan sekaligus memburu hasil kuat di hadapan pendukungnya. Ferrari memanfaatkan additional development and upgrade opportunities untuk menghadirkan pembaruan mesin pada balapan kandangnya di musim ini. Langkah tersebut dilakukan setelah Ferrari dinyatakan tertinggal lebih dari 4% dari patokan additional development and upgrade opportunities. Dilansir dari Motorsport, teman Pro 2, unit tenaga terbaru akan mengusung revisi ruang bakar dan turbocharger dengan perkiraan tambahan tenaga mencapai 15 daya kuda. Peningkatan itu diproyeksikan dapat memangkas separuh selisih performa Ferrari terhadap mesin Mercedes. Tim berjuluk kuda jingkrak itu juga diprediksi memperoleh potensi tambahan performa melalui bahan bakar baru yang dikembangkan Shell. Mesin 067/7 telah memenuhi batas keandalan setelah menjalani pengujian berulang di bangku uji.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas. Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

teman-teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman berdua, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka

A, pilih kanalnya dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi, ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman berdua download era digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Radio Republik of

0: lagi Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wow, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20. Nah, untuk minggu ini teman Pro 2, gimana? Kamu udah cukup excited dengan 20 tanggal lagu kita tiap minggunya atau gimana? Gimana? Nah, sekarang kamu bisa ikuti lagi 20 tanggal lagu Indonesia di minggu ini yang pastinya bakalan hadirkan 20 tanggal lagu dan salah satunya mungkin atau beberapa itu lagu-lagu favorit kamu juga teman Pro 2. Nah, simak. Sekarang kita ada di posisi 20 minggu ini, ada Nadif Basalamah dengan lagu galaunya. Kota ini tak sama tanpamu. Dan sudah betah nongkrong di chart kita selama 18 minggu berturut-turut.

0: Oke, sekarang kita pindah rumah. Ribet ya. Pindah nomor yang pastinya ya. Di peringkat ke-19 adanya. Kita punya penghuni baru. Ya, ada di tanggal lagu minggu ini. Pendatang baru Selena Grace berkolaborasi dengan Maestro Orkestra Andi Rianto lewat lagu megah ya bertajuk Sumpah Mati. Ini dia.
1: 19

yang merindukan titik-titik di ujung doa. Kita masih punya Sal Priadi untuk lanjut di posisi 18. Puitis banget dari Sal Priadi ini, masih konsisten bertahan di peringkat ke-17 dengan karya majisnya. Berarti titik-titik di ujung doa.

Oke, sekarang kita lanjut di posisi 17. Ada Topati dengan Fabio Azhar, Cinta Kita. Cinta siapa? Cinta Kita. Kali ini hasil sentuhan gitaris legendaris Topati barengan sama suara emas Fabio Azhar. Minggu lalu itu sempat ada di posisi 13. Tapi tetap bertahan luar biasa untuk minggu ini ke 21.

0: Nah, waktu ini tunggu-tunggu ada di posisi 16 ada Anjika Falho, Remuk. Ini menutup segmen pertama kita juga ada Anjika Falho dengan single hitsnya Remuk. Meskipun harus turun dari peringkat 7 minggu lalu, tapi lagu ini tuh tetap jadi langganan playlist lagu galau anak muda. Nah, gimana dengan kamu ya? Masuk di playlist? Nah, sekarang kamu bisa request lagi nanti di sesi request. Dan yang pastinya Denny baru saja menggelar akustik showcase gitaris in Jakarta. Dan pastinya dong ya dipadati oleh banyak penonton begitu. Pertama buat teman-teman yang lagi galau-galaunya. Oke.
1: 16

0: Sekarang kita lanjut di posisi 15 untuk minggu ini, ada Yovie Widianto, Kim Nida. Di singlenya Kini. Ya, di urutan ke-15 kolaborasi manis dari Yovie Widianto barengan sama Kim dan lain-lain di single Kini. Ini cukup stabil di minggu ini, di minggunya ke-19. Ini proyek musik Yovie Widianto bersama penyanyi muda, kalau dilihat-lihat juga terus mendulang sukses di platform streaming digital dengan total puluhan juta listens, 82. Wah, emang sih ya, kalau udah single-single kolaborasi pasti ada kekuatan yang mendukung para viewers atau para pendengar untuk bisa tetap menantikan lagu-lagu terkini gitu ya, sesuai dengan judulnya Kini. Di posisi ke-15.
1: 15

Sekarang kita lanjut lagi, ada Ivan dengan Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. Ternyata kita masih mendengarkan gaungan dari Ivan di single ini, teman 22. Meskipun sekarang udah di posisi 14, tapi masih awet untuk duduk manis. Ini di single Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. Gimana kalau di TikTok sendiri pasti masih cukup sering didengarkan kah ya? Kita lanjut dengarkan di posisi 14 untuk minggu ini.

0: Lanjut di posisi ke-13 untuk minggu ini ada Vanessa Si, Berkaca-Kaca. Pindah ke nomor 13 ini, Vanessa Si dengan Berkaca-Kaca, ini paling lama juga, paling senior ya, jadi kamu harus hargai paling senior ya, si paling senior. Sudah 23 minggu bertengger wajar lah ya, ada rada-rada tuir gitu ya, tapi lagu ini tuh hasil rekomendasi dari teman-teman kita yang biasanya tuh request di program kedua. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah dengarkan lagu ini.
1: 13

Okay. Saya mau lanjut lagi di posisi 11. Minggu ini ada lomba sihir, kita melompat lebih tinggi. Yang penting jangan sampai khayalan yang tinggi gitu ya. Tapi untuk lagu melompat lebih tinggi ini, ya bisa dibilang kan lagu yang sudah cukup lama ya kamu dengerin, pemilik dari Villain Seven, dan dijadikan pop alternatif dari lomba sihir ya, di judul yang sama gitu. Gimana untuk euforia lagu ini sendiri, teman berdua, masih akankah untuk berada di peringkat ke berapa gitu ya di top chart kita tiap minggu? 11.

Kita lepaskan saja dan beralih ke 10 besar untuk minggu ini. Asli di posisi ke-10 ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Saya juga tidak tahu berapa kali ya. Dan dua kali toh masih dia buat-buat juga gitu kan. Oke, hanya lagu ya, just kidding. Nah, ini kokoh di minggu ke-14-nya, teman Pro 2. Kita

Oke, setelah itu kita ketemu barengan sama Hara, Celah di Hatimu. Di posisi 9 minggu ini ada grup musik Hara dengan single manis mereka, Celah di Hatimu, yang genap juga 10 minggu di chart kita.

Marsha and the Beer, oh bukan, Marsha Juan ya, Kamu Doang. Nah ini naik drastis dari posisi 16 langsung melejit ke posisi 8. Jadi congratulations buat Marsha dengan lagu yang bisa dibilang cukup gemes ya. Tapi suka banget di request sama teman-teman kita juga ya di Pro 2 RRD Palu. 8

0: Nah sekarang teman berdua, saya mau lanjut lagi di posisi ke-7 ada Wijaya 80 featuring Sal Friadi, Bulan Bintang Garis Menilang. Pindah ke nomor 7 ada perpaduan retro modern Wijaya 80 dan Sal Friadi dalam lagu Bulan Bintang Garis Menilang. Ini cukup hits juga, makanya mungkin masih tetap bertahan di tingkat yang ke-7 di minggu ini. By the way, ini juga menjadi salah satu soundtrack resmi film komedi romantis Indonesia terbaru yang juga sempat rilis ya bulan ini teman berdua.
1: 7

Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut lagi di nomor ke-6 kita. Kayak tadi sudah nunggu ya. Di posisi ke-6 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Ini kejutan besar minggu ini, sang mantan cawara yang bertahan 3 minggu di puncak chart kita. Raim Laude dengan Bersenja Gurau itu harus rela merosot ke posisi 6 setelah minggu atau setelah 9 minggu dia berjuang. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu di posisi ke-6.

0: sekarang kita naik satu peringkat di posisi 5 untuk minggu ini. Ternyata ada si cantik Gia Indrawari. Ini ya paling aku suka nih suaranya nih. Di single 1000 kali salah ya. Gimana gitu kan suaranya tuh. Oke, ada Gia Indrawari yang makin merangkak naik lewat lagu Manisnya di 1000 kali di minggu ke-6 perilisannya teman 22. Dan kabarnya memang baru saja merilis video di balik layar Behind the Sign, pembuatan lagu 1000 kali yang juga menunjuk proses kreatif pembuatan liriknya. Oke, di situ ya, pokoknya real teman 22. 1000 kali.
1: Permisi, 5.

Kita tinggalkan lima besar kita dan naik satu peringkat di posisi keempat, Taruma Rain Blaude dengan singlenya Ekspektasi. Kali ini cukup beda di single sebelumnya dan juga masih barengan sama kita di Indonesia Top 20 minggu ini. Di posisi keempat kali ini duet Maut Aroma dan juga Rain Blaude di Ekspektasi itu masih betah ya, menjadi lagu favorit juga di posisi keempat dan selama 9 minggu chart kita.

0: Di posisi ketiga langsung aja ada medali perunggu minggu ini ya, naik 2 peringkat ke posisi ketiga, ada Bert Nadia dengan single terbarunya Rabun Jauh. Nah, ini dia. Tapi dari informasi sendiri ini menjadi bagian dari album barunya, konsep music video yang menggandeng aktor ternama serta visual buram khas Rabun viral di media sosial itu karena sangat pas merepresentasikan rindu tak terbalas. Idih. Ya, gimana gitu.
1: Wow, 3. 3.

di posisi ketiga kita tinggalkan ya, biar nggak rabun-rabun amat ya. Takutnya lama kita jadi rabun juga nanti. Di posisi kedua atau single runner up kita, teman Pro 2, ada Four Events dengan Penyangkalan. Minggu ini sebuah loncatan terdahsyat di posisi ke-12 minggu lalu. Four Events melesat cukup tajam, menduduki posisi 2 lewat lagu Patah Hatinya dengan Penyangkalan. Oke, hampir selesai. Ya, saya tarik badan dulu. Oke, udah. Karena setelah ini ya harus ambil ancang-ancang dong, karena kita bakal sounding dari peringkat ke-20 dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini di bulan Agustus tahun 2026, di bulan-bulan terakhir ya, bulan kemerdekaan.

Okay, teman produ. Kita langsung flashback dari peringkat yang ke-20 sampai yang pertama. Okay, di peringkat yang ke-20 ada Dandif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan yang menjadi new entry kita, Shalinda Grace Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi ke-19. 18 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Topati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita di peringkat yang ke-17. Asyika Falho dengan Rebuk di peringkat ke-16. 15 ada Yofi Widianto, Kini. 14 ada Ivan, Jangan Paksakan Rindu Ini Beda, Vanessa Si dengan Berkaca-Kaca di peringkat ke-13. 12 Topati Mario Geklau di peringkat yang ke-12. Lomba Sihir juga nangkring di posisi ke-11, melompat lebih tinggi. 10 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Hara Celah Di Hatimu di peringkat yang ke-9. 8 Marsha Juan, Kamu Doang. Di peringkat ke-7 ada Wijay 80 featuring sama Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menjilang. Rai Blau, Dia Bersenja Gurau di posisi ke-6. 5 ada Kia Indrawari dengan 1000 Kali. 4 ada Aroma featuring Rai Blau dengan Ekspektasi, Bernadia Rabun Jauh di posisi ke-3. Dan yang menjadi runner up kita barusan ada For Events dengan Penyangkalan. Nah, kita sambut jawara kita minggu ini, teman bro dua. Ini dia, Tulus dengan Teh Hijau. Oke, okay. Congratulations buat Tulus ya, minggu ini sudah menjadi jawara lagi. Yang berbeda dengan minggu sebelumnya, teman bro dua. Dan kamu terus dukung untuk tetap bersaing gitu ya, dan ngedukung juga para musisi-musisi tanah air biar lebih kreatif lagi, biar yang galau semua pada terhibur dan kembali ceria. Pagi pamit, tapi setelah ini masih bakal balik barengan sama kamu, bukan sama mantan, tapi barengan di International Top 20 untuk minggu ini. Jadi simak dulu sampai selesai sebentar. Pagi pamit, bye-bye.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di International Top 20 untuk minggu ini. Setelah tadi kamu udah dengerin Indonesia 20 ya, super hits. Sekarang aku bakalan temenin kamu 1 jam ke depan di International Top 20 untuk minggu ini. Nah, langsung di posisi ke-20 ada Bruno Mars dengan hit singlenya I Just Me ya. Ini sayang banget minggu ini harus melorot ya, 4 peringkat dari posisi 16 minggu lalu.
1: Number 20.

Oke, setelah dari situ kita langsung naik satu anak tangga lagi di posisi ke-19 bertahan kokoh tanpa bergeser. Ada The Kid Laroi, This Is Single Girls, dan baru minggu ketiga dia berada di chart kita. Dan kamu juga bisa terus dengerin lagu ini untuk tetap bertahan di minggu berikutnya. Number 9.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Nah, untuk berikutnya ini bukan idol ya, idol. Tapi Zainal Spiro lewat lagu vokal Powerhouse Beyond This Hill yang harus anjlok di posisi ke-10 ke posisi 18 setelah 16 minggu bertahan di minggu ini.
2: Number 18.

Next, kita lihat lagi di posisi berikutnya. Betah di posisi 17. Ya, ada kolaborasi mega tingkat dunia Lisa, Anita, and Rema dalam soundtrack FIFA Goals. Single ini masih cukup afdol untuk semangati buat kamu yang pengen olahraga, ya, lebih sporty. Dan kalau dari media olahraga dan juga musik internasional, masih cukup ramai membahas kolaborasi tiga kedua yang juga menjadi kemarin soundtrack resmi paling banyak di stream tahun 2026 ini. 17.

0: Dari posisi 17 naik satu rang tangga di posisi 16 minggu ini ada Shakira featuring Bota Boy di single Die Die. Ya sayang sekali harus melorot ya, cukup jauh dari jajaran 3 besar untuk minggu lalu. Dan banyak juga yang bilang kalau mereka ini baru saja merilis video music versi dance remix direkam langsung di Lagos, Nigeria. Cukup keren ya. Oke.
1: Number 16.

lain atau naik satu tangga di posisi 15 lagi-lagi ada Bruno Mars ya, kali ini lewat ballad Emotional Risk It All dan cukup stabil di posisi 15 selama 15 minggu berturut-turut.

0: Akhirnya kita punya pendatang baru untuk minggu ini, teman Pro 2. Cukup melejit dari posisi 14. Ada grup lokal indie fenomenal Nona di single Hulk. Dari posisi 20 lalu, kita melompat 6 peringkat sekaligus. Ya, ini musik independen Indonesia yang menyebutkan Nona juga sebagai salah satu grup paling menjanjikan tahun 2026. Punya konsep eksperimental pop yang menjegarkan. Ini cukup keren ya untuk bisa kita nikmati singlenya.
1: Number 14.

0: Naik satu peringkat di posisi ke-13, tetap bertahan di posisi ke-13 ada Long Shot lewat karya Never Let Go yang sudah 15 minggu cukup lama menemani kita di hari-hari ini ya, 82. Dan kabarnya mereka juga barusan saja sempat mengumumkan tur tahun ini dan mencakup Indonesia, Jakarta, Bali, dan itu juga mungkin akan direalisasikan tahun nanti begitu ya. Oke, jadi kita tungguin aja.
1: 20 tanggal lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik.

masuk di posisi 12 minggu ini, teman kedua. Ada Janis Tebu, Drake. Di tangga ke-12, sang rapper papan atas Drake belum bergeming dengan lagu yang juga sedikit kontroversi namun catchy, Janis Tebu. Ini juga sempat ada kabar ya mendominasi playlist streaming global meskipun sedikit memicu perdebatan di kalangan kritikus musik begitu ya. Number 12.

0: Kita pindah lagi di posisi 11 untuk minggu ini, menutup paruh pertama tanggal lagu kita di posisi 11 ada Zayn dengan lagu R&B tapi sedikit smooth di Shade Effect yang baru-baru ini melakukan sesi wawancara eksklusif dan juga memberikan pernyataan bahwa lagu Shade Effect ini terinspirasi dari perjalanan penyembuhan mentalnya. Wih, ini gimana nih kalau menurut kalian? Nah, silakan kalau bisa request di sesi requestan kita. Dan sekarang dia ada di posisi ke-11.
1: Number 11.

0: Kita masih belum selesai teman Pro 2, karena kita akan masuk ke posisi 10 besar untuk minggu ini. Masuk ke 10 besar ada mantan jawara yang sempat bertahan, Olivia Rodrigo, di single Drop Dead. Rasa kalian juga sudah cukup familiar sama lagunya, karena sempat bertahan 4 minggu berturut-turut di puncak tangga lagu on Pro 2. Untuk minggu ini dia harus rela turun ke posisi 10.
1: Number 10.

0: Kita coba lagi di posisi berikutnya, naik satu lag tangga untuk 9 grup Nona. Ini kembali menunjukkan eksistensinya lewat lagu Rollerblade yang konsisten di posisi ini selama 6 minggu bertahan.
1: Number 9.

From BTS, ini posisi 8 ya yang punya. Sempat diamankan oleh Megastar K-pop Global BTS di single Body to Body. Ini 10 minggu bertengger di chart Pro 2 RRI Palu. Dan untuk seluruh Indonesia juga sempat merayakan capaian 500 juta stream di platform music seperti Spotify. Dan single Body to Body juga di pertengahan Agustus tahun 2026 ini cukup melejit ya.

Next, ketemu barengan sama Blackpink di single Go. Masih cukup kokoh dengan lagu Powerful Go ya, setelah 16 minggu bertahan di tangga lagu kita. Dan sempat dibeberkan juga, itu sedang mempersiapkan ekor stadium di Asia Tenggara setelah sukses besar dengan perilisan single Go ini, teman Pro 2. Number 7.

kembali mencuat di minggu ini. Taylor Swift di single The Fate of Ophelia yang di request sama teman-teman kita di Pro 2 RRD Palu, dan Taylor Swift juga The Masterpiece-nya Fate of Ophelia di mantan jawara juga di minggu pertama dan sukses bertahan 18 minggu di minggu ini teman berdua. Ya, untuk perilisan lirik Taylor Swift yang mengadaptasi karya Shakespeare dengan sentuhan pop modern ini cukup membuat lagu ini juga masih tetap eksis di minggu ini. Number 5.

0: Kita lanjut yang punya posisi 4 di minggu ini. Ada The Barracks and Fireless New Religion, dan dalam lagu dance electronic bertenaga New Religion, dan lagu ini juga menjadi klub yang paling sering diputar di Europe American Latin selama musim panas 2026 teman-teman dua, dan tak terasa juga sudah tetap bertahan di posisi 4 di minggu ini.
1: Number

semakin dekat dengan jawara kita, namun kita masih harus melewati dua tangkal lagu-lagu setelah ini. Karena kita harus masuk di posisi 3. Wow, ini kenaikan yang cukup luar biasa terjadi di posisi kali ini. Ada sang queen, Beyoncé dengan single Morning Dew. Ini berasa tajam di posisi 14 ke posisi 3 dan hanya butuh 3 minggu saja teman berdua. Tapi kabarnya memang Beyoncé ini sedang memberikan apa ya, penampakan perdana visual albumnya yang kemudian itu langsung menghebohkan industri musik global di minggu ini. Number 3.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita lanjut lagi di posisi kedua untuk minggu ini. Dan tak terasa kita hampir sejam ya. Dan di posisi ini ada Taylor Swift di single atau soundtrack bernuansa nostalgia, I knew you're for Toy Story. Ini sering banget ya pemutaran cuplikan perdana Toy Story terbaru, dan Taylor Swift ini makin cukup meledak di tangga lagu musik internasional ya, dan termasuk juga barengan sama kita teman berdua. Yang punya pengalaman sama lagu ini, next time kamu bisa request lagi, kita bakal tungguin.
1: Number 2.

Sekarang siapa yang ada di posisi pertama atau jawara kita minggu ini? Tunggu dulu, saya mau ke posisi ke-20 ya, biar lebih seger lagi dan kamu lebih, kita lebih present lagi siapa yang ada di posisi jawara untuk minggu ini. Itu yang ditunggu-tunggu untuk tahu jawara kita untuk minggu ini di posisi ke-20, Bruno Mars, Just Bake. Terus di posisi 19 ada Kid Laroi, Curls, Dion Diesel, from St. Ernest Prairo. Di posisi 18, Girls from Lisa Anita Rema. Di posisi 17, 16 ada Shakira, Buddha Boy, Die Die, Risk It All, yeah, from Bruno Mars, for number 50, Nona Hunk. Di posisi ke-14, 13 ada Long Shot, Never Let Go, Drag, Janis The Fool. Di posisi ke-12, 11 ada Zayn, Side Effect, Rap, Drop Dead, from Olivia Rodrigo. Di posisi ke-10, Roll Blade, Nona. Di posisi ke-9, 8 ada BTS, Body to Body, Like Pink, Go. Di posisi ke-7, for number 6, BTS, Swim, Taylor Swift. For number 5, The Fate of Ilia, New Religion, Baby Rexha and Red List. For number 4, Morning Dew, Beyonce. For number 3, and number 2, Taylor Swift, I Knew It, You, and You, for Toy Story. For runner up kita untuk minggu ini, dan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, teman Pro 2, ini dia, ada Ariana Grande, That I Made You Love Me. Cukup tenang gitu ya lagunya. Oke, baik teman Pro 2, sekaligus kita harus pamit undur diri dan bakalan ketemu di story minggu depan ya, di jam yang sama tentunya, barengan sama aku juga dan juga teman-teman yang lain. Saya pamit, terima kasih. Bye-bye.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kami dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Okay. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
7: Wajib militer gak?
6: Enggak.
8: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
7: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
8: Aduh, iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
7: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
8: Yeah. Betul.
7: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya

0: nya di TPA Kawatuna misalnya atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita sudah mengikuti ya bareng-bareng bersama Kak Feki untuk mendengarkan siapa pemenang dari chart kita di minggu ini, teman Pro 2, di internasional dan juga lokal. Dan teman Pro 2, di pukul 5 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Dan bintang tamunya hari ini tuh ada Tafisha. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
6: Oh, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
5: Iya,
6: ya?
5: Memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
6: Okay.
5: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
6: Iya,
5: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Sampai nanti jam 7 dan gue bakal nemenin lu lagi di Jaga Malam Weekend Teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini Teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya Teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Yeah. Yeah. Ini
3: band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
0: Oh ya.
2: Bukan.
0: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
3: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Dicabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling
0: ya.
1: Cantik sendiri bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha tuh memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya tuh ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasihan gitu ya.
3: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh dibully karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih. Masa lalu aku bukan musuhmu.
0: Asik.
1: Kamu bukan musuhku.
0: Asik.
1: Terus juga aku enggak tuh kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh enggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Bukan, bukan tadi yang Tata Pipi,
0: bukan.
1: Tata Pipi Sasa Cucu. Iya.
5: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
5: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
1: Masuk enggak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Lagi. Oke. Nih.
3: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat tim dulu gitu
2: ya. Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul,
0: jadi
3: betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul, betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
3: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti itu daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh, benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Apa hilang? Ada api? Ada api, ada tisu? Oh iya. 1 2 3.
0: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke,
3: okay.
0: Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Okay, okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
4: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
4: Sebenarnya di sini tuh cuman memang khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
4: Saya curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh.
1: Okay. pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini.
0: Ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sama.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, dia nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
1: Betul
3: sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang mana itu tuh? Yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu,
2: udah ceria tuh.
1: Hello Ceria juga. Mungkin gitu.
2: Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 92 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: Gen Alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster, raster tinggi geng. Sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah. Kayak gitu.
0: Coret-coret aja
2: di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Mikirnya tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak
1: Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gue sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan
0: kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: SP Bones, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu,
2: jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Radio Hits Berjaringan.
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Seperti biasa rekan Rizka, di malam minggu terakhir, setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
4: Benar sekali. Dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar. Uh-huh. RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
3: Oke, rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
4: RRI Kendari dulu, DFD. Ya. Selamat malam, RRI Kendari.
5: Selamat malam.
4: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yaya.
5: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
4: Oke, nanti kita dengarkan infonya Evdin ya. Jadi kita beralih ke RRI
3: Bone.
4: Iya,
3: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
6: Halo, selamat malam.
4: RRI Bone.
6: Malam dengan Via di Bone.
3: Dengan Kakak Tia di Via ya, di Bone.
6: Via.
3: Kabar sehat ya Kak Via ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
6: Betul. Okay. Panas sih Bone.
4: Terima kasih Kak Via, kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu.
7: Bisa halo, ada... selamat malam Kakak.
4: Nadila ya, Kakak yeah. Nadila, selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Halo Kakak Nadila.
7: Halo, selamat malam. Baik. Mungkin belum terlalu... Halo. Halo, selamat malam Kakak.
4: Oke, selamat malam. Kakak Nadila sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya, Kak?
7: Iya. Suara aku terdengar, Kakak?
4: Iya.
3: Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
4: Benar sekali.
3: Di sana ada siapa?
7: Ya? Kayaknya
4: RRI Mamuju
7: suaraku
4: seperti biasa ada Kakak Sur.
7: Sabet, betul begini.
8: Halo, selamat malam Kakak-kakak. Sehat iya, ya, semangat malam ini.
4: Tiap malam Minggu selalu kayak Kakak pergi tepat ya. Iya.
8: Oh iya dong.
4: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Sugi. Terima siap kasih. Kita pindah ke RRI Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
9: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
9: Halo.
3: RRI Ampana ada Kakak siapa di sana ini?
9: Ada Kak Yuni di RRI Ampana.
3: Oke, mungkin Yuni kita tahan dulu ya, rekan iya. Rizka. Kita ke RRI Makassar.
4: RRI Makassar ada Kakak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
10: Halo, selamat malam. Udah kedengaran kan suara saya?
3: Kakak Nindi?
10: Iya, halo.
4: Kakak, halo, jangan kita yang tidak kedengaran ini suaranya ini. Iya.
3: Halo Kakak Nindi.
10: Hai.
4: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Bu Zuda ya, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
3: Kita tahan dulu, kita ya sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak Fitri ya?
11: Iya, halo Kakak Rizka, Kakak Bu Zuda. Selamat malam minggu ya.
4: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus ceria. Ya.
11: Betul.
4: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
3: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
4: Ampana tadi sudah ya jawab ya Ampana ya.
3: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada Kakak siapa nih?
4: Oke. Udah ada ya? Iya. Oke, Ampana ada Kakak Yuni. Selamat malam Kak Yuni ya.
9: Selamat malam.
4: Oke, baik. Kayaknya Kak Buzuda, kita hadirkan dulu lagu ya.
3: Kayaknya sudah ready semua.
4: Sudah ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama kami.

0: bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Benar sekali. Kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya, Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info terhitsnya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di Pro 2 Kediri.

0: Rizka, itulah tadi ya beberapa lagu yang hits di Produera Legendaris. Mungkin Rizka ada lagu favorit tadi?
1: Ada, semuanya kayaknya.
0: Semuanya kayaknya ya.
1: Iya. Oke, kita ke Legendaris.
2: Oke, Kakak Rizka dan juga Kakak Buzuda. Iya, jadi di ya.
1: Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya?
2: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame, ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya tuh terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan sejumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guest star-nya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua, keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton, yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
1: Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
2: Pasti iya,
1: hilang stres ini ya.
2: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya nih, Kak.
0: Ada juga beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Makasih Kakak Yayan info update-nya.
2: Terima kasih
1: dan
2: juga
1: buat teman-teman yang ada di situ. Tetap semangat.
2: Semangat.
0: Oke, baik. Kita ke
1: Era di Bone. Langsung ini saja. Anu ini apa namanya? Letting ya. Letting ya. Kita sama-sama deh bau-bau.
0: Iya.
1: Gitu
0: ya. Berarti sudah 1 dekade juga.
1: Satu dekade juga. Tapi sebelum kita ke RRI Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
3: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam Kak Fia.
1: Selamat malam Rizka. Selamat malam Ifdin.
2: Informasi apa yang menarik di RRI Bone nih?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya, kan sekarang lagi musim maulid ya, Kak Ifdin dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada Lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasuliku, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun entah itu dikenal atau tidak yang berkunjung ke rumah tersebut, mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan male. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya male itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, male itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat male ketika berkunjung ke Bone Utara, seperti itu Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi. Juga ya, sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kak Fia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku ya, itu nasuliku, semacam ya semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu.
0: Gitu. Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio.
1: Nasuolio. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Fonica. Terima kasih.
0: Ya. Kavia. Ya.
2: Oke, kita ke mana lagi nih, Rizka?
0: Kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya.
0: Iya. Kayaknya langsung saja. Ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: Hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Tadi ya lagu yang hits di Pro 2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu ada kakak Sabin.
2: Ada Kak Nadila ya.
3: Halo.
2: Selamat malam Kak Nadila.
3: Hai, selamat malam kakak.
2: Iya, sebentar ada live perform ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
3: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai dari RRI Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu, 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin, amin. Iya.
3: Oke.
1: Jadi teman-teman RRI Bobo ini kami juga turut berduka cita begitu.
3: Baik, terima kasih kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu, diantaranya adalah

0: ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits di Kota Palu saat ini, Kakak.
1: Baik. Ini Kakak Nadila nonstop ya kegiatannya ya.
0: Iya, betul sekali, Kakak.
1: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya.
0: Iya.
1: 11 September.
0: Betul.
2: Iya, kayaknya hampir semua RRI ini menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit.
0: Betul kan?
2: Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Tripra Setia, asik. Oke, kita live performnya ini Kakak ada siapa aja di situ, silakan.
0: Iya. Spesialnya hari ini udah ada Kakak Stasia. Halo.
3: Hai.
0: Oke, Kak Stasia ini kemarin juga pemenang di lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya, Kak ya. Iya. Berapa kali waktu itu juaranya? Dua kali ya?
3: Iya, dua kali.
0: Dua kali. Lalu bintang radio juga.
3: Iya.
0: Jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke. Okay. Hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu?
3: Dua lagu.
0: Oh, dua lagu cukup ya. Iya. Oke. Okay. Kita mulai dari lagu yang pertama.
3: Iya, boleh.
0: Yang judul, kamu bawa lagu apa yang pertama?
3: Mahal ini untuk yang bersamanya. Karena kebetulan kan lagi berduka ya sekarang, jadi lagu ini cocok.
0: Oke, okay, terima kasih Stasia. Iya. Oke, okay, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: Terima kasih. Thank you. Itu dia kakak-kakak penampilan dari Stasia.
1: Iya, merdu sekali suaranya. Dia tetap berkarya terus ya, Stasia ya. Iya. Selamat, luar biasa.
2: Oke, rekan Reska, untuk mempersingkat juga kebersamaan kita di acara Pro 2 Hits untuk edisi malam ini, langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kak Sugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Pro 2 Hits RRI Mamuju. Ini dia Top 5 untuk minggu ini. Selanjutnya, Kecil Wita Tahalea, Titik Nadir.
4: Selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, yeah, Indrawari, seribu kali.
4: Cukup aku milikmu dan kamu.
3: NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you.
3: Tulus jatuh suka.
6: Sungguh ku tidak memiliki daya.
3: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung, ini apa info update-nya Mamuju?
7: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan. Kayaknya kita emang lagi RRI Fest ya, di Agustus sampai dengan September ini kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest, karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga, untuk RRI Fest tahun ini termasuk di Bintang Radio, kita udah keliling banyak sekolah banget dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka, dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih, kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok. Jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day, di sekitar pantai Manakara. Dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD-nya, bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apalagi ya, pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
7: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget, termasuk dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga.
1: Waduh.
7: Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat, mantap banget nih.
1: Baik. Oke, jadi kita harus kesana ini ya, supaya kita
7: harus dapat voucher ya. Biar temenin saya ya, bagi-bagi pekerjaan.
1: Pokoknya tetap semangat teman-temannya ada di RRI Mamuju ya. Dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
7: Oke, makasih banyak.
2: Atau semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
1: Betul, terima kasih Kak Sugi.
7: Oke.
1: Dan kita ke kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.
8: Radio Republik of Indonesia.
9: Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Berjaringan itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
1: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait siswa, pelajar SMA, sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
0: berpartisipasi.
1: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami.
0: Iya, dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
1: Iya, sudah lebih dari 50
0: melewati target begitu.
1: Iya, ya. 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke. Itu aja informasinya. Kita langsung ke RRI Ampana ya.
0: RRI Ampana, ada kakak siapa di sana ini? Langsung saja kita coba.
1: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
2: Rohits Ampana
3: 93 MHz.
2: David Bayu, segalanya itu kami.

0: Hits Ampana.
1: Oke, baik, itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Ampana. Dan langsung saja kita ke Kak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
2: Baik.
3: Selamat malam Kak.
2: Baik, Kak Yuni, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
3: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini, karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan Maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara Maulid tersebut. Seperti itu.
2: Baik, Kakak Yuni.
3: Ya.
1: Oke, baik.
2: Kedengaran suara kami ya?
3: Ya, kedengaran.
1: Baik. Oke, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
2: Kita renungi lah.
1: Iya. Bahwa sesungguhnya
2: kita teladani.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih Kakak Yuni atas informasinya, dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: Oke, rekan Rizka yang hits di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana? Iya, selamat malam Makassar.
2: Selamat malam, bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Baji-baji jika.
1: Asik, aduh saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Cooperative Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang ramai-ramai, dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada link pendaftarannya juga, bisa dicek di Instagramnya diskop.event. Dan juga yang sedang berlangsung selama tanggal 28 hingga tadi itu ada berbagai macam talk show yang tema-temanya juga pastinya tentang UMKM yang memang sesuai dengan misi pemerintah ya, bahwa koperasi naik kelas gitu-gitu dengan UMKM-nya seperti itu. Dan tenan yang ada di event tersebut itu kurang lebih ada 30. Jadi mau yang cemilan-cemilan, makanan berat, tradisional, yang internasional juga ada semuanya. Lokasinya di Gedung Manunggal Kota Makassar.
0: Ya, atau kegiatannya banyak sekali ya. Tidak RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
1: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
0: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya kan Indi ya.
2: Ya benar. Oke. Okay. Tadi ke sana tuh meliput acara mereka doang. Kalau RRI Makassar sendiri di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Oke, baik, tetap semangat ya Kak Indi ya. Oke.
0: Baik.
1: Kita ke RRI yang terakhir ini ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga ya, lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Pro 2 hits perjaringan.
2: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari RRI
3: Toli Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
4: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca full info, boleh ya?
3: Boleh, silakan.
4: Silahkan. Bawa aja, bawa aja. Oke, dan kali ini info hits ya dari Toli Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengkeh. Nah, Toli Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir ini ya, Kak Rizka dan Kak Bu Zuda, itu RRI Toli Toli bareng Gekraf Kabupaten Toli Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, tenan kuliner, sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Iya, itu ya baik. Info hits dari Toli Toli.
3: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli Toli.
4: Baik. Terima kasih.
2: Oke, tidak terasa Rizka kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena iya, kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
3: Betul sekali Kak Bu Zuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, betul ya katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
2: di ya, tahun 2026 ini.
3: Iya, tanggal 11 September. Terima kasih.
2: Akhir kata?
3: Saya akhir kata, saya Rizka.
2: Saya Ifdin.
3: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
0: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau Bau.
0: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits Berjaringan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Momen ini belum kita jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
6: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 yang sudah join di Pro2 malam hari ini. Kamu masih ditemenin sama saya Nadila di program Jaga Malam ya. Saya temenin sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Cukup lama ya teman Pro2 kebersamaan kita malam ini. Dan kamu boleh meminta saya untuk memutarkan lagu apa yang pengen kamu dengerin di malam minggu ini. By the way, malam minggu di seputaran Wali Kota itu pasti rame ya teman Pro2. Banyak aktivitas yang dilakukan, ada yang nongkrong, ada yang hanya mau jajan aja, ada yang olahraga, bahkan ada yang justru menjadikan Wali Kota jadi tempat untuk pertemuan, bertemu gitu ya, komunitas, acara-acara dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kencan buta mungkin di sana. Okay. Well, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
5: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
4: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
5: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
4: teratur,
5: terorganisir dengan baik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
7: Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. And hi, teman Pro 2, here we go again with me, Arino, in International Top 20, yang bakalan kasih tahu kamu 20 lagu terhits dan teratas versi Pro 2 Palu, tentunya mancanegara. Oke, langsung kita mulai aja, teman Pro 2. From number 20, it's our new entry of this week, Teddy Swims with Bad Dreams.
1: Number 20.

Oke. Balik lagi teman berdua di Jaga Malam, masih bareng Nadila malam hari ini, dan kamu masih ditemenin sama saya. Ada apa dengan audio ini? Coba ya, kita cari tahu dulu apa yang terjadi pada ini. Oke. Sebentar. Sepertinya ada sesuatu begitu ya teman berdua. Kamu mungkin boleh info ke saya gitu. Kalau misalnya kamu mendengar suara saya agak sedikit kecil teman berdua, boleh di info ya 0811456031 05 di Jaga Malam di WhatsAppnya Produa by the way. Dan malam minggu ini teman Produa, katanya ada yang bilang kayak gini, malam minggu di akhir bulan itu kayak berasa ada yang beda gitu ya, agak berat katanya. Kenapa? Karena malam minggu di akhir bulan itu, ya itu tadi, beratnya adalah ya karena pengen jajan, akhir bulan, ini akhir bulan banget ya teman bro dua, mau ngajakin ayang makan, ya harus ngitung-ngitung juga gitu, apakah nyawa saya akan cukup sampai di gajian bulan depan, yes mudah-mudahan cukup ya. Oke. So guys, kalau misalnya malam ini kamu lagi menikmati malam minggu dengan nuansa yang berbeda, dengan cara yang berbeda, atau lagi di mana, atau ada hal yang ingin kamu bagi ke Produa, boleh teman Produa di 0811456031 05 ya, 0811456031 05. Saya tungguin di WhatsAppnya Produa.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Terbaik kamu. Prodia FM.
3: Obrolan seru di Prodia FM.
4: Biasanya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya.
5: Iya benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
6: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke. Melia, tenang ya. Saya dengar kok. Tadi dari perjalanan di luar terus ke sini. Oke, kamu lagi di mana? Lagi di jalan ya. Hati-hati ya di jalan. Yang di hati kapan diajakin jalan-jalan? Oh. Oke, teman berdua. Saya pengen memastikan bahwa saat ini kamu yang lagi dengerin berdua, apakah lagi menikmati malam minggunya bersama dengan orang tercinta? Orang tercinta di sini kan banyak ya. Ada teman, ada keluarga, mungkin ada juga sahabat, atau mungkin bisa jadi super system. Super system di sini tidak selalu pasangan ya. Bisa jadi mungkin adalah orang-orang di sekeliling kamu yang selalu mensupport dirimu. Tapi begitu bahagianya ketika kita punya support system, yaitu adalah misalnya pasangan yang selalu mendukung mimpi-mimpi kita. Nah, pentingnya mencari, kalau di Instagram ada tuh ya, woman to woman, perempuan ke perempuan. Sepenting itu mencari pasangan yang satu, apa ya, satu frekuensi, satu visi dan misi. Karena kalau kita, tapi kalau zaman sekarang sih saya pikir sekarang itu orang udah pada speak up ya. Tidak ada lagi yang namanya ya udah nanti kita bicarain setelah nikah atau nanti kita mulai semuanya dari nol. Hello, Pertamina kali mulai dari nol ya kan. Sekarang itu jangan menurunkan standar kita demi namanya cinta. Asik. Kenapa? Karena apa ya, bisa dibilang menemukan orang yang sefrekuensi dengan diri kita, teman berdua, sefrekuensi, sevisi dan misi, itu kayaknya penting ya di era zaman in this economy ini. Karena kalau kamu berpikir bahwa seseorang yang sedang membersamaimu sekarang ketika dibawa ke hubungan yang lebih serius dia akan berubah dan lain sebagainya, saya pikir kamu bakal membuat PR buat dirimu sendiri di kemudian hari. Karena apa ya, punya walaupun kita sudah ada hubungan gitu, misalnya entah kamu hubungan yang masih pacaran atau udah nikah gitu ya, kita itu harus tetap merdeka, menjadi orang yang merdeka, menjadi khususnya perempuan ya, harusnya hubungan hubungan kita bersama dengan orang lain itu bukan membuat kita jadi mengubur mimpi gitu, tapi justru menjadi sebuah wadah atau hubungan yang bisa mensupport kita untuk meraih mimpi kita, teman berdua. Karena kayaknya di zaman sekarang untuk apa ya, cemburuan terus dan lain sebagainya itu, aduh kayaknya tidak ada waktu lagi untuk hal itu. Saya pernah baca begini di Instagram, tolong deh normalisasi kalau kita itu berteman sama lawan jenis itu bukan selalu tentang cinta gitu. Bisa jadi itu teman dan lain sebagainya. Nah, sepenting itu ketika kita punya pasangan yang memahami diri kita dan juga lingkungan kita, teman berdua. Pasti kalau kamu punya pasangan seperti itu ya, entah itu besok-besok dia adalah suami, istri, atau pacar kamu, saya rasa kamu berteman dengan siapapun, kemanapun, ngapain pun, tapi masih dengan koridor yang benar, di jalan yang benar, yang lurus, it's okay sih menurutku. Kayaknya itu udah di level cinta yang dewasa. Asik ya. Mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Karena saya merasa bahwa kalau kita punya pasangan yang dewasa juga, kita tidak bakal, apa ya, itu tidak kita tidak akan menutup ruang kita dalam bergerak. Justru setelah kita memiliki pasangan, kita lebih berkembang lagi, teman berdua. Karena pasangan yang mensupport kita gitu, yang mensupport setiap mimpi-mimpi dan langkah-langkah kita. Dan yang paling penting juga adalah walaupun kamu udah punya pasangan, entah itu udah pasangan sudah dalam konteks pernikahan atau masih pacaran, kamu harus mencintai diri kamu juga, teman berdua. Jadi jangan menggantungkan cinta, menggantungkan seluruhnya kepada pasangan. Hey, kita akan kembali kepada Tuhan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kita walaupun udah berpasangan,
harus tetap bisa berdiri di kaki sendiri, teman berdua. Okay? Well, ini woman to woman ya, perempuan ke perempuan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya cinta membuat buta, tapi cinta memang harus pakai logika. Asik. Saya mau kasih kamu lagunya Raim Laude deh. Judulnya Dunia Yang Nanti, teman berdua. Saya lagi suka sama lagu ini. Setelah Ikro, setelah Komang, dan beberapa lagunya yang lain. Ini spesial ya buat Melia yang lagi di jalan. Kamu bareng siapa malam ini? Katanya berdua lagi clear ya. Beberapa... Oh iya, okay. Thank you Melia, hati-hati di jalan ya. Ini nih spesial buat kamu, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude deh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
7: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Saya pertama kali kenal sama lagu ini teman berdua mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika itu saya lagi jogging di sekitaran wali kota. Terus tiba-tiba lagu ini terputar di platform digital musik gitu ya. Setelah saya telaah liriknya, ternyata dalam ya teman berdua. Karena semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Dan kita selalu berpikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Tapi semua yang kau cinta akan pergi. Waktu itu saya dengarnya dengan suasana yang lagi senang gitu ya. Karena lagi jogging, lagi hormon bahagia lagi hadir gitu saat olahraga. Tapi saya sengaja muterin lagu ini. Ini adalah band dari grup musik indie akustik dari Denpasar Bali teman berdua. Mereka terbentuk di tahun 2008. Saya sengaja muterin lagu ini karena suasana hati saya lagi kurang baik hari ini, lagi sedih teman berdua. Karena salah satu senior saya berpulang hari ini di Karo ya. Jadi saya rasa RRI lagi berduka. Kenapa? Bukan cuma RRI Palu gitu. Saya juga sempat baca beberapa grup RRI yang ada di seluruh Indonesia. Semua bersedih karena Karo ini juga pernah BKO di Pro3 Jakarta dan beberapa kali mengikuti diklat dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang dia tinggalkan begitu sangat sedih gitu ya, karena beliau sangat membekas di hati teman berdua. Mungkin dari lagu ini kita bisa belajar bahwa menunjukkan cinta setiap hari itu kayaknya tidak ada salahnya gitu ya, sebelum seorang itu benar-benar pergi untuk selamanya. Jadi coba kita bicara tentang sebuah kata yang kadang sederhana teman berdua, tapi rasanya begitu berat untuk dijalani, yaitu perpisahan. Ada perpisahan yang hanya sementara ketika seseorang harus pergi untuk mengejar mimpi, menjalani perjalanan, atau sekadar mengambil waktu untuk bertumbuh. Tapi ada juga perpisahan yang membuat kita sadar gitu bahwa kebersamaan itu ternyata punya batas waktunya. Untuk kamu yang sedang ditinggalkan teman berdua, tidak apa-apa kalau malam ini masih terasa sepi gitu ya. Masih ada rasa kehilangan atau masih sering

Mari kita belajar mengikhlaskan tanpa harus melupakan, melanjutkan hidup tanpa harus menghapus masa lalu. Karena berapa orang memang tidak lagi berjalan bersama kita, tetapi pernah menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita. Selamat beristirahat, Kak Roy.

0: bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman radio ya. Mungkin ada salah satu bestie atau teman kamu yang kalau misalnya kamu lagi galau, lagi sedih atau lagi ada masalah, ada seseorang yang selalu kamu telpon untuk curhat gitu ya, untuk sharing tentang perasaanmu atau masalahmu dan lain sebagainya, teman berdua. Ini terdengar sepele, tapi ini sangat bermanfaat karena ada sebuah studi yang mengatakan teleponan 10 menit sama bestie termasuk self care dan juga bisa mengurangi stres, teman berdua. Jadi self care itu ternyata tidak harus selalu skincare atau me time atau healing sendirian ya. Bisa sesederhana nelpon bestie, teman berdua. Jadi trend call you bestie ini sebagai bentuk self care yang ternyata punya dasar ilmiah. Orang yang mendapat panggilan rutin mengalami penurunan rasa kesepian sekitar 20%, terus kecemasannya turun sekitar 30%, dan gejala depresinya hampir turun 24%. Panggilannya pun ditargetkan singkat, sekitar ya 10 menitan lah, dengan fokus pada mendengarkan dan membangun percakapan begitu ya. Jadi penelitian lain ini juga dari Geoffrey Hall dan kawan-kawan yang terbit di Communication Research, yang juga menemukan bahwa satu percakapan berkualitas dengan teman dalam sehari itu dapat meningkatkan yang namanya apa ya, sesuatu yang membuat diri kita itu jadi merasa aman, tenang, dan sebenarnya tidak harus deep talk, bisa singkat aja gitu, teman berdua, bercanda, bahkan cerita random atau sekadar saling mendengarkan. So guys, jadi di tengah hidup yang makin sibuk ini, waktu berkualitas dengan orang terdekat juga makin berkurang begitu ya. Intensitas talk time juga bisa jadi bentuk self care sederhana, gratis, tapi sangat benar-benar bermanfaat. Jadi kalau hari ini terasa berat, teman berdua, mungkin kamu tidak perlu healing yang mahal. Coba telepon sahabatmu, siapa tahu hanya dengan ngobrol 10 menit, saling mendengarkan satu sama lain, kamu akan berpikir bahwa ternyata kamu tidak sendirian.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

105 FM Radio Berdua Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih yang masih terus stay tune di Berdua malam hari ini. Teman Berdua, kalau kamu bertanya di manakah negara dengan lelaki cowok terganteng, nah jawabannya adalah di Spanyol lah ya. Kenapa? Spanyol itu menduduki peringkat number one atau nomor satu sebagai negara dengan pria tampan terbanyak di dunia. Jadi Spanyol disebut menempati peringkat pertama dalam sejumlah daftar negara dengan pria paling tampan di dunia ya. Jadi pesona pria Spanyol itu sering dikaitkan dengan fitur wajah yang tegas, rambutnya yang gelap, serta gaya khas Mediterania-nya yang dianggap menarik, teman Berdua. Dan peringkat ini bukan hasil penelitian ilmiah ya. Ketampanan tetap bersifat subjektif sih, teman Berdua, dan sangat bergantung pada selera serta metode penelitian begitu. Jadi ini hanya sebuah peringkat aja, tapi kan ganteng cantik itu relatif ya, tergantung siapa yang melihat. Asik, teman Berdua. Lagu ini yang satu ini ceritanya tentang Nala. Jadi dia itu ceritanya kalau dari video klipnya dia menunggu ingin dijemput gitu ya malam minggu, tapi tidak tak kunjung-kunjung dijemput. Entah kenapa, apakah laki-lakinya kehabisan bensin atau lagi ngantri ngantri bensin maksudnya, atau seperti apa? Yaudah kita dengerin ya, Tulus dengan Nala.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Di segmen jaga malam kita teman berdua di pukul 22 sampai dengan 23 kita bakal membahas satu topik. Topik yang kita bahas malam hari ini bagaimana stoikisme mengubah masalah menjadi bahan bakar teman berdua. Jadi dari judulnya kayaknya menarik ya. Masalah tapi jadi bahan bakar. Ibaratnya kalau kita menyesal, kita bicara kalau saja, kalau misal dan lain sebagainya. Ibarat nasi udah jadi bubur gitu ya. Nah, bagaimana bubur ini bisa kita makan, bisa kita olah jadi bubur yang enak dengan topping ayam dan lain sebagainya. Nah, mungkin filosofinya seperti itu ya. Mengubah masalah jadi bahan bakar. Jadi pelajaran dari stoikisme teman berdua yaitu terima situasi seberat apapun, bahkan yang bikin emosi. Dan jangan cuma diterima tapi juga dicintai teman berdua. Kok gitu ya? Nah, kenapa harus kita cintai situasi sulit ini? Karena kalau cuma diterima kita jatuhnya nanti pasrah. Tapi kalau dicintai kita bisa memanfaatkannya buat untuk bertumbuh. Rintangan itu ibarat puzzle hidup teman berdua. Kita pecahin satu-satu dan kamu bakal jadi versi diri kamu yang lebih kuat. Jadi saya tuh setuju sekali kalau kata Marisa Anita dalam beberapa podcastnya yang mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan ya. Jadi saat kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, entah itu ya masalah dan lain sebagainya, ya penderitaan pasti rasanya pedih gitu ya. Nah, itulah bagian dari hidup yang mesti kita terima. Bukan hanya ingin menerima kebahagiaan ya, happy, rasa senang, tapi tidak ingin merasakan penderitaan, sepertinya kayaknya tidak fair gitu ya dalam hidup ini. Nah, ketika kita mengalami atau berbenturan dengan yang namanya kegagalan, lalu timbul rasa penderitaan, itu adalah bagian hidup yang harus kita terima. Kayaknya mulai dari sekarang kita harus sering mengajarkan diri kita tentang rasa penerimaan atas penderitaan ya teman berdua. Kadang kita cuma diajarin bagaimana merasakan, menikmati dan menerima kebahagiaan, tapi kadang kita lupa diajarin kegagalan, penderitaan itu adalah bagian hidup yang harus diterima. Okay? So, bahkan terluka pun kita pantas untuk merasakannya. Kecuali kata Keisha, tak pantas terluka.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya sengaja muterin lagu ini walaupun usia lagu ini sepertinya lebih tua daripada kamu begitu ya. Hanya ingin membuat kamu kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu pernah, kalau kamu misalnya generasi millennials yang kelahiran 90-an maybe, ya yeah, pasti kamu tahu lagu ini, teman Pro 2. Okay, jadi yang lama itu tidak mesti harus selalu dibuang, tapi bisa dijadikan sebuah kenangan untuk bisa mengantarkan kita pada posisi saat ini. Saya rasa setiap kedewasaan seseorang itu tidak muncul dan tidak terbuat dalam semalaman ya, tapi terbentuk dari perjalanannya yang cukup panjang. Dan itu tadi, lahir dari masalah-masalah, teman berdua. Masalah ya. Oke. Okay. Well, kita lanjut lagi teman berdua di malam hari ini. Ngomongin tentang topik kita yang di awal tadi saya bilang, yaitu tentang stoikisme, mengubah masalah menjadi bahan bakar. Jadi masalahnya tuh seperti gym ya. Oke, okay, Anda gym, mana suaranya? Semakin berat beban hidup, semakin besar otot mental yang kamu bangun. Tapi kalau kamu menyerah di tengah jalan, ya sama aja kayak cabut sebelum selesai push up. Oke, okay. Mungkin kita gambarkan seperti di gym kali ya. Di gym itu mungkin awalnya kalau pemula mainnya ya tidak ada beban, baru ngangkat-ngangkat besi aja gitu. Tapi belum pakai beban gitu ya. Tapi walaupun memang yang diangkat itu juga besi gitu ya, ya ada bebannya juga. Setelah itu sakit, lalu setelah sakit otot terbentuk, setelah itu mulai tidak berasa sakitnya karena sudah terbiasa. Lalu selanjutnya ditambahkan beban, bebannya kita mulai dari 2,5 kilo, 2,5 kilo kiri, 2,5 kilo kanan. Mulai berasa sakit lagi, ototnya sakit lagi, badannya sakit lagi, tapi ototnya terbentuk lagi. Oke, okay, setelah itu begitu terus menerus sampai dengan beban-beban selanjutnya. Jadi semakin berat beban yang kamu pikul gitu ya, semakin besar otot mental yang kamu bangun. Tapi ini maksudnya adalah semakin berat beban hidup itu bukan berarti semua beban hidup orang lain ingin kita pikul, bukan ya.

Tapi ketika ya Tuhan menginginkan masalah itu ada di pundak kita, nah itu adalah salah satu hal untuk melatih otot mental kita untuk kuat. Oke, okay. Karena kalau istilahnya nge-gym setelah ngangkat berat, ngangkat beban, terus tidak apa pendinginan atau tidak kardio dan lain sebagainya, kayaknya ya belum selesai kayak gitu. Itu ibarat kalau di gym ya. Jadi apa garis besarnya, yaitu mengubah mindset kita seperti ini. Misalnya, aduh kenapa sih aku harus saya, kenapa sih harus aku, ya kan? Kenapa harus saya, ya kan? Dari kalimat seperti itu kita rubah menjadi mantap. Ini bakal bikin saya lebih dewasa lagi. Oh my god, kayaknya merubah hal ini, merubah dari mindset, aduh, kenapa saya? Jadi, oh mantap. Ini akan membuat saya jadi lebih dewasa lagi. Kayaknya itu tidak semudah saya ngomong ya. Itu butuh, duh, mental yang kuat dan tidak tercipta dalam semalam. Butuh proses, oke. Dan yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, teman berdua, adalah setiap rintangan itu sama dengan peluang untuk bertumbuh. Jadi ibarat kalau kakak ustadz bilang, cie, di acara tausiah kakak ustadz, ibarat mau naik kelas, kita harus diuji dulu ya, baru bisa naik ke kelas selanjutnya. Oke, okay? Semangat ya.

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Saya tadi barusan aja baca salah satu postingan di Instagram, katanya kayak gini, jangan terlalu serius lah sama hidup ini. Buktinya saja, kemarin ada yang bilang mau serius, tapi sekarang udah asing kan? Asik, masuk juga ya. Benar lagi. Oke, kali ini teman berdua di sesi terakhir kita untuk di Jaga Malam, ngomongin topik kita tadi, yaitu merubah dari masalah jadi bahan bakar begitu ya. Dan stoikisme bukan berarti tidak boleh sedih atau marah. Oke, boleh ya, boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan lupa habis emosi, jangan lupa untuk bangkit lagi. Jadikan semuanya jadi bahan bakar kamu, teman berdua. Mulai dari masalah kecil dulu, coba renungkan masalah yang bikin kamu agak down minggu ini. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Oke, lalu tulis jawabannya, teman berdua. Tulis jawabannya di buku harianmu, ya, di jurnalmu. Karena sebagian dari masalah yang kita miliki tuh, sebagian besar itu hanya ada di pikiran. Jadi ketika kita sudah tulis di jurnal atau di buku diary kita, itu kayak berasa plong gitu. Sebenarnya itu bukan masalah, hanya otak dan pikiran kita saja yang kadang membesar-besarkan dan membuat hal itu jadi masalah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak sesusah yang kamu bayangkan. Tidak serumit apa yang kamu pikirkan. Balik lagi, seperti kutipan-kutipan di Instagram, Tuhan itu seperti prasangkamu. Jadi berprasangkalah yang baik. Oke? Oke. So teman berdua, terima kasih untuk kebersamaan kamu malam ini bareng saya Nadila. So thank you, saya senang sekali bisa hadir malam ini untuk kamu, nemenin istirahat malammu, nemenin malam minggumu, nemenin kamu di jalan, nemenin kamu yang lagi galau, nemenin kamu yang lagi mager mungkin atau apapun itu. Semoga terhibur ya teman berdua. Terima kasih. Program terakhir kita ada Jazz Music. Ada pilihan-pilihan lagu yang akan nemenin kamu sampai nanti kita tutup siaran. Sekali lagi, selamat beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitasmu yang masih terus beraktivitas malam hari ini. Tetap jaga kebersamaanmu di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah. Top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2. Bersama saya Melia, teman Pro 2, Jepang akan mengerahkan 3 helikopter untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bantuan ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. 3 helikopter tersebut nantinya akan dibawa kapal JS Kunisaki ke Indonesia setelah seluruh persiapannya rampung. Namun Jepang belum merinci soal lokasi penempatan maupun waktu kedatangan armada tersebut. Berita selanjutnya, teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz, Jessie, dan para pemain lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan ini menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You. Versi piano, lagu tersebut merupakan karya original Taylor Swift dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Berita terakhir, teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Pertones P. Panjaitan mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data per Sabtu 29 Agustus 2026. Dari total 89.000 rumah rusak tersebut, sebanyak 26.544 mengalami rusak berat. Kemudian sebanyak 20.837 rumah tercatat mengalami rusak sedang, sementara 42.237 lainnya mengalami rusak ringan. Ia menyebutkan pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai temuan lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah mulai ringan, sedang, hingga berat. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di minggu pagi hari ini waktunya santai gak sih? Waktunya kita recharge dan menikmati waktu tanpa harus terburu-buru ya. Karena ini masih pagi banget, masih di pukul 6 teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa hari ini untuk sarapan ya. Ngopi-ngopi, terus beres-beres rumah. Karena seperti yang kita tahu, setiap hari Minggu biasanya dikenal sebagai hari mencuci nasional ya. Walaupun itu udah dimulai dari hari Sabtu, tapi kita masih mempunyai hari Minggu ya teman Produa, sebelum nanti mulai lagi di hari Senin ya. Dan teman Produa, masih nyamankah di atas kasur apapun aktivitasnya? Semoga pagi ini bikin mood kalian lebih happy ya. Walaupun nanti di tanggal 31 nanti bertepatan dengan hari Senin pastinya terasa lebih berat ya, apalagi para kaum-kaum yang gajian tanggal 1. Sabar, satu hari lagi kita harus menunggu ya teman Pro 2. So teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga ada informasi menarik tentunya. Pastinya lagu-lagu pilihan yang enak juga buat temenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Dan kita buka pagi hari ini dengan lagu Tulus ya teman Pro 2. Karena siapa tahu ya kan, sudah pada prepare untuk ke tempat wisata di pagi hari ini, biar dapat gitu vibes yang gak terlalu terik banget ya. Karena seperti yang kita tahu sama-sama teman Pro 2, jam 9 sampai jam 10 ke atas itu udah mulai panas banget. Kadang-kadang kita, ini jam berapa sih? Kok udah panas banget gitu, udah rasanya itu udah kayak jam 11, enggak deh, maksudnya udah kayak jam 1 siang, ternyata masih jam 9 gitu. Saking panasnya Palu ya teman Pro 2. Jadi kita bakal lihat perakiran cuaca di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum lanjut lagi ya ke informasi-informasi terbaru teman Pro 2. Dan kita cek dulu kondisi cuaca hari ini teman Pro 2 untuk wilayah Kota Palu. Pagi ini cuacanya cenderung cerah dengan suhu sekitar 23 hingga 36 derajat Celcius tergantung wilayah ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang punya agenda keluar rumah hari ini, siap-siap dengan cuaca yang cukup panas ya. Berdasarkan perakiran BMKG, kondisi cerah dan cerah berawan masih mendominasi beberapa wilayah di Kota Palu. Nah, kondisi yang cenderung panas dan kering ini juga perlu kita waspadai teman Pro 2. Jangan membakar rumput, daun kering atau sampah sembarangan, apalagi kalau dilakukan di area terbuka. Api kecil itu bisa dengan cepat membesar dan merambat kalau kondisi lingkungan kering dan juga angin kencang ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin membuang sampah bisa gitu loh, membuang sampahnya di pukul 16 sampai pukul 17 udah ditaruh depan rumah, biarkan para petugas yang mengangkut ya teman Pro 2. Jadi kalau memang punya sampah dan rumput kering bisa langsung saja dikeluarin di sore hari nanti. Dan teman Pro 2 ya, jangan sampai ya niatnya kita cuma mau membersihkan halaman malah berujung kebakaran dan merugikan lingkungan maupun orang lain. Jadi untuk informasi cuaca ke depan, kondisi kering memang masih perlu diwaspadai, tapi perlu dicatat perakiran cuaca tidak bisa memastikan bahwa Kota Palu akan benar-benar tidak mengalami hujan sampai 10 September seperti yang kita lihat di sosial media, di mana prediksinya Kota Palu tidak akan diguyur hujan sampai nanti 10 September. Lama ya teman Pro 2, tiba-tiba kangen hujan gak sih? Dan perakiran harian dapat berubah dan perlu terus diperbarui ya teman Pro 2. Jadi BMKG sendiri memprediksikan September itu secara umum didominasi curah hujan kategori rendah banget, bahkan sampai nihil di banyak wilayah Indonesia. Jadi daripada bilang pasti gak hujan sampai 10 September, lebih aman kita bilang potensi kondisi kering masih perlu diwaspadai, tetapi tetap pantau pembaruan perakiran BMKG setiap hari ya teman Pro 2. So, jangan main api ya. Bahaya teman Pro 2, mending kita main apa ya? Jangan main hati juga. Teman Pro 2 jangan lupa ya, karena kondisi saat ini sangat-sangat kering, jangan lupa sunscreen dan juga air putih agar tubuh kita tetap terhidrasi sampai

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 7 ini? Apakah kamu sedang berolahraga atau mungkin masih di jalan, teman Pro 2? Aku mau kasih rekomendasi drama Korea nih yang bisa kamu tonton di hari Minggu ini, teman Pro 2. Dan beberapa drama Korea terbukti berhasil mencetak beberapa rekor angka pemirsa tertinggi sepanjang Agustus 2026. Bahkan ada yang sukses menembus rating 2 digit di tengah persaingan sengit drama bertabur bintang bulan ini, teman Pro 2. Dan 5 rekomendasi itu, yang pertama ada Bona Fide Killer, di mana ini rilis pada 15 Agustus dan berhasil tembus rating 2 digit. Drama terbaru dari Gong Hyo Jin itu menempati peringkat pertama pada slot tayangan di seluruh saluran dengan rata-rata rating nasional sebesar 10,2%. Angka tersebut menandai rekor tertinggi sepanjang masa bagi acara tersebut, sekaligus menjadikannya mini seri yang paling banyak ditonton, teman Pro 2. Jadi Bona Fide Killer ini mengisahkan Yu Buna dan Kwon Tae-song telah menikah 5 tahun dan mereka memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Ayo ngaku siapa yang udah ikut tren itu teman Pro 2 training season dari Dua Lipa, dimana para-para cewek ya berharap mendapatkan pria yang baik, ya kan? Siapa sih yang gak mau manifesting ya teman Pro 2. Dan kita masih di pembahasan kita tentang rekomendasi drama Korea terpopuler di bulan Agustus ini teman Pro 2, dimana setelah Bona Fide Killer, selanjutnya ada The Apartment Job, di mana ini berakhir dengan mencatat rating pemirsa tertinggi selama masa penayangannya pada 16 Agustus. Episode terakhir serial tersebut meraih rata-rata rating nasional sebesar 7,7%. Angka itu menunjukkan lonjakan signifikan karena rata-rata nasional sebelumnya sekitar 5,4%. Di mana pemerannya ada Jisung, teman Pro 2, dan juga Hayo Kyung. Dan selanjutnya ada Spooky in Love. Kalau ini baru aja selesai teman Pro 2, aku juga ngikutin drama ini. Spooky in Love ini berakhir pada 23 Agustus kemarin dengan mencatat rating penonton tertinggi selama masa penayangannya. Menurut Nielsen Korea, episode ke-12 drama itu melonjak hingga mencapai rata-rata rating nasional sebesar 7,9%, menjadikannya tayangan saluran kabel paling banyak ditonton pada hari Minggu. Walaupun beberapa orang kecewa ya sama endingnya, karena pada endingnya itu gak fokus lagi pada hantu-hantuan teman Pro 2, malah fokus pada kasus ya. Dan selanjutnya lagi yang terakhir teman Pro 2 ada The Husband dan juga Flex X Cop 2. Ini aku belum nonton sih, tapi teman Pro 2, Flex X Cop 2 ini mencatat rating nasional sebesar 7,5% pada episode terbaru. Wah, baru tayang dong. Ini drama Flex ini diperankan oleh Jung Eun Chae dan juga siapa nih? Oh, Jung Eun Chae aja nih yang ditulis ya teman Pro 2. Kalau The Husband nih teman Pro 2 di mulai 2 minggu terakhir penayangan dengan perolehan rating pemirsa tertinggi sejauh ini, yang naik hingga mencapai rata-rata nasional sebesar 7,6% untuk episode terbarunya. Dan The Husband ini diperankan oleh Nam Kong Min dan juga Lee Sol teman Pro 2. Jadi apakah drama kamu di bulan Agustus ini masuk di deretan 5 rekomendasi drama Korea terpopuler Agustus 2026 ini teman Pro 2?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.